0: Wamweta muniru, edati kadiri asatu namuka agadonka ebebule edati of course, nito neino Mkumina nga program wene uunziki bwona kuruwa liru Basabu ni manyabo unakuruwa kusatu Tukubane badamu kwa anu, ayi engewe mchidinti Ndese yokubuno budachi kukubanga, tuingiru kubanga Tue teka teka, unakuruwa mkaga Tuwagana nena mungalu, uruwa mkaga luno Mumpake ede mbeiri Mbeiri lija kuwaga Oli timu chi, ilabu batimu yeo muntu Yongirako yuwa kungabu kunge Bawagizi vainu Tuwagane na mungalwe Basebo ni manyabu kaito tukubela timu Hello
1: Hello
0: Wanji sebo
1: Ababa yotu waleza fa
0: Yes sebo Tukubela kuwa maina guwa tukubela ni Kutamlea kumulamo tukubela maina guwa Watukubela timu jo wagira Then watandi kwa huku ngaba wagizi vainu Hello Wanji
2: Webare
0: kuulirisa Yesebo Simu yo baba Yesebo Kale, webare kuba ngulio Ngoli ulisa busoga real radio Vita kuzira msambu Anana mukaga Ata anuchina anaisatu Asatu naisatu MTN ziro msambu mkagana mnana Mkaga Chinana mkaga naitanu Eyo ni MTN Basebo nibanyo wabari kubanga mliku ulisa Ready yenu Alikula inu
1: Halo baba
0: Wainsebo
1: Ono yovu animuene naitanu bukwe Eze ngitimu mnie Eta mkunge ba sulai ena idandu vona vona Uluta faluku ena idandu kasolo isifu Ave makutu vona vona vona vona vuswiriri

Yebo. Kati mukama ne bwonnona era nja kujja gy'oli nga ndi mu mativu nti era akayimba kano nkugambye munakaloosa n'okukaloota nga mpulira oluyimba lundi mu matu ne ŋŋamba bino ebintu byensobola kaŋŋende ku makya mbyenoonyeze kampyuta eriwo aneena ano mukadde atagwa ku mpagala yeena zina ennyimba z'abavubuka baana bato bano bambala sa Julius ne weebuuza kizinsibamu kiki olwomanya nyina stage gye nnabuuka kati obukadde bwe buli kunsumbuyira mu buvubuka aye kyonna kye kiri aha muli mutya abalungi mwenna abatumbudde yakyabazinga wa busoga 8 akatonyeze mukaaga bagita busoga royo radio akukyesimira rodi ploti tena otusimbye amakanda okubanga tusasanira eggwanga lyonna munnanga tuli wano mu kizimbe kiteredde obulungi aina wagambye mbw amutwalako ne ku mugga Kagera ŋŋamba ate ebya Kagera nabisomanga ddamu SST Kagera bano abaana bamukomezaawo waki mbw amutwala ku mugga Kagera banaakolayo ki